Ani tashi somoki lungen pugabla tha mission indradhanush kola chingi sum shunain mission indradhanush te oji gya kar sarkar ki minang meti khak chinmu swasthya abhyan chikinu diki lehate oji gya kar ki tu ya phila yang tu okan ani ya phila tuzud la khap tangna ki phila yang naza chinmu subachai chuya phila Hoja topla, gyu yoka ki tu ya ki swasta sena yang naza yongna meta hoji gyakar ki mizete ujwal doya fila oti te minang meti zaruri yoka yang minang jagaru miya hamikwa yang tharingbu jagasu yang swasta suidao ki nyun rang mimang yala yang di khap ki yang gyu meta su lunda yang Oti fila di mission indradhanush ka gochuwa dite yang December nishu changa rang yang nitong chubji la gochuwa di mission te oji gyakar sarkar ki swastha rang oji jimet ki kalyan fila mantrayale su gochuwa diki minte indradhanush oti fila parwa indradhanush chore yang khonji rang ka dun yoka oti chik tendi abhiyan tu yala yang mina miti naza su bachai juya phila inu. Mission indradhanush ki nang du tu yala yang nyukun naza su bachai juya yang mi khak chinmu naza yu su bachai juya phila khap tangja chik inu. Oti khap te chi chi inu basena oi tu ya ki polio, TB, khasra, diphtheria, tetanus ki, kali khansi ki, yang hepatitis B aur yani Tenyang anya tika karan otiya ka khapge busha. Yang diki nyam pula tu okan ane yala khak chin mu khap ya suksin na kharmet tangusha. Oti su ama tu yang nyikar le swaste rangla surakshit tongja phila. Chila oit pome yang jish khap ka migyab kai oti te oya tolela lonte gusha ki khap te minang miti zaruri yino. Chikte jino top tu ya phila khap tangja. Yang khap ki lon te cha odi te minang me ti khak chin mu nipa te tu ya la yang chuk sin na khap tang ja yang tu chut la oya tharing bu na yang tu chut la time time du khap tang du kher gu sha na za chin mu ki ya la oi tu ya la lon te cha oi tu ya jagruk phe cha swasth surakshit ya la samaj ki yang du chu ya phila khon ja ya la ga lap cha di te mission indradhanush ki leha chik inu